servicionle abeki Adelina. Kulile ya manita uluneju asa. Kan abad gamana Adelina be firge kulu.

0: kwa masama rumba ulasi amat jadi abis ulasi leda karlomas kan karaste rosso grevi makila tarjego dobirin bisiri mat kunja mat turam perdil sikar sha kujil mangan pajega to nomdine mama tosara dil kara basa marsi technicien nam yarna ive de bamsi tos doana de mpatale sin doana karsia gangiru kul joro sin batane tane jilenda yum sen jiger me be de ganja manane lam are lo kul yutu tutu ko be kardine jogane to dro munda makila tarjego dobirin bisiri go berje de go paje de to tarjego dobirin matura berje de sine de lay tudu ganga ngede kare sardine kara makorgolum jimta rojoy lawma yunda kamengo kulaje de mato dan du balum telum gais go kanje kila mi atelum gulel dineji pag do tar yarna
1: dengam gada moyal dengam gana nana kem dojo ya dengam gada

civiye jiwa fat mai dogo yamma da goron jaki na dogo vashiyan bini na fili korwara don katani a kali huru vunsunda vunsundwa nan di mana ni colonel ayak mo malketa general yamargi be felix ni commissaire da sidi indiri wasan lame jingaw abdias bayzuma balam to agara michel bartelemi zam gonda ni Abdoulaye Laksou, Bokassa Ungvang, Babé Vounsia, Brahim Vangdar, Etienne Balamto, Dassidi JV, Ungvang Levi, Liman Verge, ni Moussa Zam, Delsia Mamate, Bayi Ganga, Dodoyo, Amoulou Ngamangasu, Abal Souma Golbosia Pascal, Tosi Lame Abbazen Nenege, Asandi Hopsou, Niki... Asema vute leo da vute leo njamena tanida zangani huru yora zidian vunsunuma nani mate gorozi nani uyezen miyami vandara teofila yakmo sumona wamu wamkase miyampapu na maani chamu ntilijie burumdongba ya mahindi bazarika yuanda ni chamu tugurida anika njamane chamu nika njamena tanimi vunsunda iana gainima general Azember Mandua anma general yenge ngar majita ni majira de jafe ngar man Alfred Azalang Jamena tani docteur de lam isitora yakmo hani yamma basse France da ni adum bave dieu donné gedeon balamane azalang mongo ale mege kokolo kolokolo zanga ni Abderrahman Bayzuma ni Narcisse Bayedom tu azalang hani doba docteur Barnabas Kayal tu hani lai hani ma kun yuzina ni ku ma yo kula kula law Florent ni kanjamena tani ni ku kuman kumanuji kualaw azay hani mundu arma som som sun suma urazimi ku dal wana masem yam lewona kil tazana halam sumi kol bona juman ere ni suma urazimi gunu gayanmi ma na chim hana vo bumuni ayak mo mal keteng sagu han urazimi lumiana ma na ze hlamun burmi ini til mikay burum dok baya makal va de iman urazimi lumiana to zo mi burma vina alona hina malon hina hina sem fi subur kaute pana deu de lasmai sumana vun radio na humba burmi e nina wani sumai suma halalo na samihi da sumu tuguri da lon samihi chila sumun da ka kazin na halalo na sama ten ir sanen sumai suma nur danga ina marnga ka gadi inga liver dai buta igna deu pur in e ding di ding aga hinba buzu ka budo wa lona deu samai man wilda da vaga kata junun sunda burmi ini na yarna ivde bamsi kubra bakar musa kubra bakar mahamad jim taroje balam javala zama chen marana no ngara muraduna humbani galon mina aimba fightai burmi avon tunambi kaka depna deu di deu na sman junun bure burmi ini na ni ndubalem telem gawismi kaka depa

0: ke kal mel lugudi gumto cena ke ke yo korne en ye gar nen lugudi en ye gar nen lugudi noy do jamna ke ke yo korne tar noy ngab jam da ka do man do delpa el ñoo bon korne el ñoo bon digene
1: wirna ngay di jar
0: el mal tar ma gal mel delpa bo wata ke ser ñin no ñot el gum to wara gnom ngaro jay el koma mul koma el a jowara gnom mangalat kal koma mul koma el gum til dala banom mankernet mama kora goma mul koma dara bora gnom ga kumka awaya gnom chuchuti el mala darma gnom galalait wagaya go utngalala Madura madu aga muzuk tamyat Madurum na aga uda kol jinta Heroko melko aga kuchin ngorot Gurru ngorni nebe king bayuni Madura madu aga muzuk tamyat Mamuru kera aga mamul kuma Fatna taya ko udangal gubujut mam gubujala ko mamul kuma Tadiya ko udubutongo ambir ga gane kigija hajja ga gane gukija tal mam buutongo ga mamul kuma gnum zaniti gumtu kuna gangal zaniti heldana gangal zaniti ay kuna ya gane kigija tumba daldala banal zaniti gumtu buwa gangal zaniti elmal balana gumam nom tita intizar dala bacalamun ware
2: akit adum mirsiya kawino lele lakin nashar dala masuliye adiya khas digde tri yon radio chade kabin teknik kafiki assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakat tronya ro talatne ro siru karata nafsili in bar dubriyo siru kar machine nashirzine balaghina kuma rasmiyan de madakhine muro siru kar sili nafsili de rostine in bar dubriyo siru kar machine de don korina kumine de don korin shun al kharijiya takamil afriqi ibrahim adam mohammed eli dawla chat ka khabar kha imnge ashan kodr yani koñine tujujin mun romti mun rom di mun gade bonde toña cour international in ce pays de telingine chat ot koñ munya ngal balaqnen o kharar de o de ñinen eli roma ngal gade bonde toñ ce pays nin tu kol xonga de utne te nab de tri nab ñine ngal sepentinen nom ngal gotchinti mun bar zide bar dubur yo tur yonen nen u fuk de tarani matak shan ko wafakandoge ngal mukhtalif in kol kon de ras kinene ngal gade di toñe kurre balagnen yani ke khabar kan imnga matak rasmiyan jamang de utune o lazim mushkilata utun kawdala kan bad nyangal wukuchinti ka khassa ko dawla in afrique matak yani enquête sonne de tuin